Tik, tik, tiga dekan. Gak pagi hiju ah. Ha, pecel. Uihar tahen tamah. Sud horo. Gapan itiyah, ha?

0: Mancao kata tahan huyuk tabung khan. Boy hako tehin doman milika kata mancao tahan huyuk tabuna. Dang rili kata to bang. Eka bang.
1: Jiwi hala lagi tapi buktiak minat.
2: Boy hako tehin to marang buru jum katet. Sunung sindur pun alam kaya. Noa damini kukhon. Laga kua pun jumidar mahajan ko. Laga kua pun unku bidesirin jaga jal setar pun harta saheb. Jiwi chala. Mayam lingi. Adobabon batawa.

Bujur babu, amak tirio anjom teh, engguh hentinya. Sari kata leite cet, amak tirio orang ing anjom lekhan, sedai denggo bidere kata koin dise ruwur teh, mone jiure denggo lekeng atkara. Sari ke bujur babu, am lekan tirio orang rusika do, niya halam umer rahon, auri nyel kuwa. Sebes bujur, sebes, rusika kanam bote, orang me, ma orang me, indun jen lenge.